Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

tradisional di wilayah Anatolia. Atas permohonan Majelis Perbandaran atau Pusat Pemerintahan Kota Konya, gorek ini dibuat dengan memasukkan inti ke dalam dough yang dibuat daripada tepung gandum, air, garam, dan yeast. Kemudian dibakar di dalam tandur. Inti biasanya terdiri daripada campuran keju biru atau keju kambing dengan tumbuhan lokal. Sesuai dengan selera, inti juga boleh dibuat daripada campuran daging cincang atau kentang yang dibumbui dengan rempah ratus dan bawang. Untuk pembuatan gorek ini, dough yang telah diuli dan dibiarkan seketika dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Setiap bagian dibentuk menjadi dough leper dengan diameter kira-kira 20 cm menggunakan penggulung. Di bagian tengah dough, kira-kira 100 gram inti diletakkan. Kemudian kedua-dua sisi dough dilipat ke tengah. Dough borek kemudian ditarik ke atas dan ke bawah sehingga menjadi panjang, rata-rata 25 cm. Dough yang telah diisi ini kemudian dilekatkan pada dinding dalam tandur yang telah dipanaskan dengan api kayu. Supaya tidak hangus, bagian dough yang menghadap api perlu dibasahkan. Dibakar selama kira-kira 10 hingga 15 menit sehingga bagian luar berwarna keemasan. Kemudian dikeluarkan daripada tandur menggunakan cangkuk besi dan dipotong ketika masih panas di bagian sambungannya. Sementara itu, mentega cair dituangkan di atas dan ke dalam borek. Borek tanduri konya dihidangkan dalam keadaan panas. Produk terdaftar indikasi geografi Turki.

Kubu Zile, dan Gua Tokat Balleja yang terkenal di dunia. Anatolia menyimpan jejak sejarah dalam pelbagai zaman, daripada kubu, tembok kota, masjid, gereja, jambatan, hingga bandar purba. Semuanya berbaloi untuk diceritakan sebagai para perintis Anatolia. Hampir semua orang tahu ungkapan terkenal Julius Caesar, Veni, Vidi, Vici, iaitu saya datang, saya lihat, saya menang. Namun tidak ramai yang tahu bahawa kata-kata itu diucapkan di Zile, daerah Tokat, dan disinilah sejarah mula terbentuk. Setiap wilayah di Anatolia telah menjadi tempat kediaman manusia sejak zaman berzaman kerana semua elemen yang diperlukan tersedia di sini. Zile, kini daerah di Tokat, pernah menjadi pusat bagi banyak kerajaan dan empayar. Dengan lokasinya yang strategik, ia menghubungkan Laut Hitam dengan Anatolia Tengah. Maklumat arkeologi menunjukkan Zile merupakan pusat penting bagi kerajaan Hitit, diikuti dengan kehadiran orang Frigia. Ahli geografi purba Strabo pula mencatat bahawa bandar ini dibina oleh Ratu Semiramis dari Empayar Asyur. Semasa era Parsi, Zile juga menjadi tapak penting dari segi agama. Kuil terbesar bagi Dewi Kesuburan Parsi dibina di sini. Majlis keagamaan tahunan membawa kemakmuran dan menjadikan Zile rebutan kuasa sejak zaman Hitit hingga Empayar Bizantin. Pertempuran paling terkenal meletus di sekitar Zile antara Empayar Rom dan Kerajaan Pontus. Julius Caesar menulis kepada Rom hanya dengan 3 kata, Veni, Vidi, Vici. Walaupun ringkas, maksudnya sangat jelas, menegaskan keunggulannya, memperlekeh lawan dan menunjukkan pencapaian pantas. Bakinya kemudiannya mencipta shilling bertemakan ungkapan itu. Dan seperti di tempat lain, Zile atau Kubu Zile menampilkan monumen terukir dengan kata-kata tersebut. Kini, mari kita saksikan kubu yang menawarkan

Awan hati pelancong tempatan dan asing bagi menyaksikan sendiri monumen sejarah ini. Kubu Zilek menarik perhatian sebagai salah satu contoh kubu tanah binaan jarang yang ditemui di Anatolia. Namun tidak jauh darinya, Tokat juga menampakkan sebuah kubu yang menawan, yakni kubu Tokat. Kubu ini berkait dengan kisah legenda Dracula. Pada pertengahan abad ke-15, putera Wallachia dihantar sebagai tebusan di kubu ini. Salah seorang saudaranya memeluk Islam, manakala yang lain dikenal sebagai Raja Tepes atau Vlad III Dracula yang dikenang kerana kekejamannya. Semasa proses pemulihan Tokat dan kubu Tokat, laluan rahsia dan penjara di mana Dracula pernah ditahan ditemui. Kini, penggemar kisah vampir dan Dracula menjadikan kubur Tokat sebagai tarikan baharu. Tokat juga menjadi tuan rumah kepada salah satu gua terindah di dunia, Balloja Marasa atau Gua Balloja di daerah Pazar. Gua ini tersenarai dalam senarai dunia UNESCO kerana menampilkan pelbagai formasi batu kapur yang sangat jarang ditemui di dunia. Pernah lihat stalaktit berbentuk seperti bawang? Cuma di sini anda akan lihat banyak stalaktit semacam itu. Indah dari segi warna dan bentuk, membayangkan gua seperti sebuah dunia asing, dipenuhi stalagmit, lentera travertin berbentuk tirai, batu kapur berkristal dalam pelbagai warna dan lorong yang luas mempersonakan. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Berusia kira-kira 3.5 juta tahun, Balloja memiliki 8 dewan yang dibuka untuk pelawat. Tetapi, masih banyak ruang yang belum diterokai. Dengan kandungan oksigen tinggi melebihi atmosfera biasa, gua ini sering menjadi destinasi pengidap asma, COPD, bronkitis, dan mereka yang bergantung pada tiub oksigen. Di sini, mereka boleh bernafas dengan mudah tanpa bantuan. Ungkapan Veni, Vidi, Vici kini digunakan sebagai slogan, mungkin salah satu ungkapan paling dikenali di dunia. Hari ini, kita telah berkongsi kisah bagaimana Julius Caesar menggunakan ungkapan ini untuk merakam kejayaannya di Zile, salah satu pusat penting era purba. Dan kami membawa anda ke Gua Balloja di Tokat, antara gua paling menakjubkan di dunia dari segi keunikan formasinya. Anda sedang mendengar program Radio Suara Turki TRT dalam siri Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolo. Selamat tinggal dan selamat sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.